Hallelujah. Hallelujah. Katimuseme tima jafe maso kamu kama. Katumusinza, tumugurumiza. Daudi atugambe na inginanga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akose mikuru. Akose minere.